بل هم بلقاء ربهم كافرون.

Audio pendengaran dirahmati Allah. Terus sekarang 8:11 menit pagi tadi telah pun audio dengarkan bersama menerusi surah-surah pilihan surah As-Sajdah sebentar tadi, dan insyaallah 8:15 menit pagi ini nanti audio akan terus saja bersama mengikuti menerusi A Message for the Sick. Terima kasih dan terus dia bersama di Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM, wadah tarbiyah insani. Ya.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali. Hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Tips keselamatan pejalan kaki. Pastikan bis kita mudah dilihat. Pakai baju berwarna cerah pada waktu siang atau pemantul cahaya pada waktu malam. Berjalan di tempat yang terang, terutamanya semasa melintas jalan jika membawa anak-anak. Pastikan mereka bukan berada berhampiran jalan terbuka dan sentiasalah pegang dan iringi mereka selalu. Elakkan gangguan. Simpan telefon bimbit. Peka dengan keadaan lalu lintas. Jangan gunakan fon telinga. Auda tidak dapat mendengar kenderaan yang menuju ke arah kita. Patuhi undang-undang lalu lintas. Cuba jangkakan tindakan pemandu kenderaan, contohnya jarak dan tahap kelajuan kenderaannya. Jangan andaikan pemandu akan mendahulukan pejalan kaki seperti Auda, walaupun kita terfikir bahawa setiap kenderaan punya brek untuk berhenti. Berjalan di tempat yang selamat. Gunakan lintasan zebra, lintasan berlampu isyarat atau jejantas semasa menyeberang jalan. Berjalan di laluan pejalan kaki atau di tepi jalan yang menghadap laluan trafik yang berlawanan. Ingat, pertama, pastikan keselamatan. Dua, jangan melintas sembarangan. Fikir dengan bijak dan waspada selalu.
1: Rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali setiap selesai solat 5.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita bertemu lagi menerusi rancangan bimbingan agama untuk keluarannya pada kali ini, dan insyaAllah akan membawakan tajuknya Batasi Kesibukan Dunia, Ingat Akhirat, bersama dengan Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kali ini rancangan bimbingan agama saya akan membawakan tajuk iaitu Batasi Kesibukan Dunia, Ingat Akhirat. Pesan yang sangat mendalam dan penting untuk ketani semua. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, memang sangat mudah bagi seseorang untuk terjebak dalam mengejar kesuksesan duniawi hingga melupakan tujuan akhir yang kekal. Berikut adalah beberapa renungan dan langkah-langkah latihan untuk menseimbangkan hidup agar tidak terlena oleh kesibukan dunia. Yang pertamanya, fahami hakikat dunia lawan akhirat. Dunia adalah ladang. Anggaplah dunia sebagai tempat menanam amal yang hasilnya akan dituai di akhirat kelak. Perumpamaan yang kecil, Rasulullah mengibaratkan perbandingan dunia dan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Apa yang tersisa di jari, yakni setitis air, itulah dunia. Sedangkan samudra luas adalah akhirat. Persinggahan sementara. Jadilah di dunia seperti pengembara atau musafir yang hanya singgah sebentar untuk berteduh sebelum melanjutkan perjalanan panjang. Yang keduanya, cara membatasi diri dari kesibukan berlebihan. Jadikan akhirat sebagai

keutamaan. Gunakan prinsip akhirat di atas segalanya. Bekerjalah untuk dunia seolah-olah akan hidup selamanya, namun beribadahlah untuk akhirat seolah-olah akan mati esok hari. Islam tidak melarang kita menikmati dunia atau mencari harta selama hal tersebut digunakan sebagai alat, yakni wasilah untuk meraih keridhaan Allah, bukan menjadi tujuan akhir. Perbanyakkan zikir. Zikir membantu hati tetap berhubung dengan Sang Pencipta di tengah kesibukan kerja, mengingatkan kita bahawa semua ini akan ditinggalkan. Yang ketiganya, langkah menuju keseimbangan, yakni sukses dunia akhirat. Niat yang ikhlas, ubah setiap aktiviti duniawi, yakni seperti bekerja atau belajar, menjadi ibadah dengan mengawali niat kerana Allah, lillahi ta'ala. Pengurusan waktu yang bijak. Jangan biarkan pekerjaan menghalangi waktu solat lima waktu sebagai tiang utama kehidupan. Berbagi dengan sesama. Kekayaan dan kedudukan di dunia akan lebih bermakna jika digunakan untuk membantu sesama, yang akan menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Ingatlah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bermaksud, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari, yakni kenikmatan duniawi. Dunia hanyalah jembatan sementara, bukan tujuan akhir, sehingga penting untuk membatasi kesibukan duniawi dan mengutamakan bekal akhirat. Fokuslah pada ketakwaan, jadikan dunia alat untuk ibadah, dan jangan terlena oleh harta atau jabatan yang akan ditinggalkan. Dunia adalah tempat menanam amal untuk dituai di akhirat kelak. Berikut cara menseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat menurut pandangan Islam. Jadikan dunia ladang amal. Gunakan harta, waktu dan tenaga untuk ketaatan kepada Allah, bukan hanya untuk kepuasan peribadi. Utamakan solat. Jangan biarkan kesibukan pekerjaan atau perniagaan melalaikan solat lima waktu tepat pada waktunya. Cari ilmu agama, fahami tujuan hidup dengan menuntut ilmu, kerana ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bersahaja, yakni qana'ah, merasa cukup dengan yang halal dan tidak berlebihan mengejar duniawi. Mengingat kematian, mengingat bahawa umur manusia terbatas, membuat hati lebih tergerak memperbanyak bekal akhirat. Mencari nafkah diperbolehkan, namun pastikan hati tetap terpaut kepada Allah dan tidak melupakan akhirat yang abadi. Langkah latihan menuju sukses dunia akhirat. Luruskan niat. Jadikan setiap aktiviti duniawi seperti bekerja atau belajar sebagai ibadah dengan niat yang tulus kerana Allah, lillahi ta'ala. Perbaiki ibadah wajib. Pastikan solat lima waktu dilakukan dengan khusyuk dan tepat waktunya sebagai tiang utama kehidupan. Uruskan waktu yang bijak. Memperuntukkan waktu khusus setiap hari untuk membaca Al-Quran, berzikir atau menuntut ilmu agama di samping kesibukan kerja. Hidup bersahaja. Hindari gaya hidup berlebihan atau mencintai harta secara ekstrim yang dapat mengeraskan hati. Banyak mengingat kematian. Menyadari bahawa usia ketani terus bertambah, akan tetapi makin berkurang untuk ketani menetap di dunia, dan dunia akan kita tinggalkan. Membantu kita untuk lebih berhati-hati

0: hati dalam menggunakan waktu. Bantu sesama. Gunakan kelebihan rezeki duniawi untuk bersedekah dan membantu orang lain sebagai bekal saham akhirat ketani kelak. Buat akhirnya, ingatlah bahawa dunia hanyalah perantara atau jembatan menuju akhirat. Mencari dunia itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan jika tujuannya adalah untuk mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, dan demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan bimbingan agama Batasi Kesibukan Dunia Ingat Akhirat, disampaikan oleh Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi, sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tarikh Islam. Islam.
1: Bersama Tarikh Islam. Hanya di Nur Islam FM. Radio Buna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Pujukan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti dari berdakwah. Penindasan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin tidak dapat mematahkan kekuatan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang menyebarkan agama Islam dan tidak dapat menggugat iman kaum muslimin. Kini kaum Quraisy mencari jalan lain dengan cara pujukan dan rayuan untuk memberhentikan dakwah baginda. Kaum Quraisy memohon Abu Talib supaya menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda berhenti menyebarkan agama Islam. Abu Talib menyampaikan permohonan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda menolak permintaan tersebut. Walau bagaimanapun, Abu Talib masih tetap melindungi anak saudaranya itu daripada ancaman dan penindasan kaum Quraisy. Setelah pembesar kaum Quraisy gagal dalam usaha itu, mereka cuba pula memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan perempuan yang cantik, harta yang banyak serta pangkat kedudukan yang tinggi dengan syarat baginda berhenti menyebarkan seruan Islam. Semua pujukan dan tawaran itu ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda tetap meneruskan dakwah baginda. Pujukan demi pujukan kaum Quraisy telah ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum Quraisy mengambil tindakan yang keras dan meningkatkan siksaan ke atas mereka yang susah dan lemah. Usaha kaum Quraisy itu juga tidak berhasil. Malah orang Islam tetap dengan iman mereka. Mereka tetap berpegang dengan kalimah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa alai?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Eh, kenapa kan Laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alai habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang sadang tabung mobil ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar.

0: Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun labis krim tamani ini ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
1: Hah? Sekali? Kan bahapa ti saya layani? Kesian eh, berkusuta.
0: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa, cuman ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar, bersiuk-siuk tani.
1: Ah, benar jua ah.
0: Skrin berpada,
2: anak terjaga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
3: Kanser merupakan ketumbuhan dan penyebar sel-sel yang tidak terkawal. Terdapat lebih 100 jenis kanser yang boleh menjejaskan mana-mana bahagian badan kita. Kanser penyebab nombor 1 kematian pada tahun 2004 dan 2005 di negara Brunei Darussalam. Kanser-kanser yang lazim berlaku di kalangan masyarakat Brunei ialah kanser paru-paru, kolorektal, serviks dan buah dada. Auda boleh mencegah dari mengidap kanser dengan mengamalkan permakanan sehat, berkhasiat kegiatan fizikal dan tidak merokok. Cegahlah kanser dari kehidupan Auda. Auda mampu merubahnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri yang baharu. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri yang baharu. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Mahamulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Majlis dimulakan dengan bacaan surat perintah lantikan menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri oleh Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setia Usaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam selaku pemangku Grand Chamberlain. Mula-mula mengangkat sumpah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Disusuli Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin,

Australia di negara ini. Pekerja tidak disediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, majikan gagal membayar gaji pekerja tepat pada masa dan bekerja pada hari rehat antara kesalahan yang dikesan semasa operasi usai menyasarkan kilang pembungkusan dan memproses makanan mentah. Operasi dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Buruh bertujuan menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar Akta Pekerjaan Penggal 278. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, Jabatan Buruh mengingatkan kepada majikan supaya sentiasa memantau hal ehwal kebajikan pekerja selaras dengan kehendak Akta Pekerjaan.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri yang baharu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Adarozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 8 malam nanti waktu Brunei.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Khairul Umuri Awsatuha. Khairul Umuri Awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, yakni yang sederhana sahaja. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Khairul Umuri Awsatuha. Khairul Umuri Awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, yakni yang sederhana sahaja. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, yakni yang sederhana sahaja. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

kita sering mendengar orang berkata bahwa sesuatu yang bulat itu tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Tiap-tiap sesuatu itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar. Bila telah memperolehi sesuatu melalui usaha dan ikhtiar kita sendiri, pasti kita gembira dan bersyukur kerana apa yang diusahakan itu tidak sia-sia. Berkebun buah-buahan umpamanya, hati kita akan merasa gembira apabila kebun yang diusahakan itu menampakkan hasil, apatah lagi kalau buahnya lebat. Biasanya, hasil pohon yang pertama itu akan disedekah-sedekahkan agar di samping imbalan pahala diharapkan juga pohon itu akan mengeluarkan hasil yang lebih baik lagi. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sesuatu doa yang diamalkan agar hasil kebun kita itu diberkati. Ia dibaca ketika pohon mulai berbuah. Cuba kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, Abu Hurairah berkata, orang-orang apabila melihat pohon mulai berbuah, mereka datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa buah pertama itu. Dan apabila buah itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah buah-buahan kami, berkatilah kebun-kebun kami, dan berkatilah bandar kami, berkatilah gantang kami, dan berkatilah cupak kami. Kemudian buah itu diberikan kepada anak-anak yang hadir pada waktu itu.

0: كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: Insyaallah kita akan berjumpa pada esok pagi. Sehingga waktu itu tiba, saya sudahi dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

harta sekalipun indah banyak. Sebab bagi semua para nabi-nabi dan rasul ada yang punya pembantu-pembantunya. Walaupun kita ini indah lagi sempat hidup bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sampai akhir zaman akan ada golongan umat yang menjadi pembantu-pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan sunnah baginda, yang menyuruh berbuat baik, mencegah mungkar. Akan ada juga Hawariyun namanya, Hawariyun, pembantu-pembantu. Tapi Hawariyun di zaman ini tidak sama ia punya kesusahannya dengan Hawariyun pembantu-pembantu di kalangan umat-umat yang terdahulu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari sedang duduk bersandar di belakang Kaabah, duduk sandar ngalih kan, lepas beribadat, tawaf, duduk bersandar. Di zaman permulaan Islam, seperti mana yang kita tahu, di zaman permulaan Islam dijarah. Kan sembahyang, kan umban, pakai batu, pakai tai, jarah semua. Semua terpaksa dilakukan dengan secara diam-diam, sembunyi saja. Sebab itulah, mengapa katanya sembahyang Zuhur dan Asar itu dengan bacaan yang sir itu? Adakah bisa kita pernah terfikir kenapa kita sembahyang Zuhur Asar itu damit lah? Maghrib isya subuh hingga pulang masa, kenapa? Itu adalah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dulu di zaman permulaan Islam, Zuhur dan Asar kan waktu siang. Zuhur Asar kan waktu siang. Bila waktu siang orang keluar, orang ramai, orang bekerja, orang berjalan-jalan. Jadi sembahyang dibaca damit-damit saja, supaya jangan sampai orang-orang musyrikin Mekah tahu pada ketika itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in beribadat pada waktu itu, orang tahu. Tapi bila waktu malam, masing-masing mulih ke rumah, masing-masing berehat, tidur. Jadi waktu itu boleh basarkan sikit suara, sebab orang di legada berkeliaran. Itu sebabnya tak? Bukan yang teman-teman saya tu lah. Tapi bukan pulang bermakna mentang-mentang masa ni dia lagi ada mengacau, boleh pasal-pasal kan dia pulang eh. Itu kan maksudnya. Tapi itu disempenakan sebenarnya. Di zaman permulaan Islam begitu keadaannya. Islam tertekan. Jadi oleh sebab tertekan, iksa. Jadi para sahabat pun datang mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siksa sudah Rasulullah. Berapa lama harus bertahan sebenarnya ini? Mata Nasrullah, bila nak datang pertolongan Allah ni, bila akan datang? Rasulullah pun bangun duduk, memudahkan tempat duduknya, lalu begitu bersabda, sesungguhnya apa yang kita ni lalui ini hanyalah sedikit saja kata Rasulullah. Kalau hendak dibandingkan dengan ujian dan cubaan dengan golongan-golongan Al-Hawariyun yang terdahulu, mereka itu kata Rasulullah digergaji kepalanya sehingga terbelah dua, dikakai badannya dengan kuku besi, besi cempeng air itu kan, tetapi itu sedikit pun tidak melemahkan keimanan mereka kepada Allah. Kamu hanya belum apa-apa lagi, baru kanuman sembahyang, kanuman pakai batu, pakai tai, kena pihit dengan batu, kena acut, yang dulu kena tampik, bayangkan mesin sensor itu kena entabakkan kemari. Cuba dah sing suatu cuba dah. Itu pun tidak mengubah iman mereka itu. Bala bagi apa-apa. Kena kaya ke badan nanti pakai basi. Keluar, isi keluar darah. Kamu apa je kena umpan pakai batu kanya? Sahabat, kata nenek, kena umpan pakai batu pun tak ada. Kena tumbuk pun belum ada lah. Dah terlambat. Tapi, seperti saya sebutkan tadi, tidak semua orang yang sanggup membuat kerjanya. Memang susah. Sebab apa? Kebanyakan umat pada akhir zaman ini telah pun diperingatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sayati ala zamanin yattabi'una man kana qablakum shibran shibran wa zira'an wa zira'an. Akan datang sesuatu zaman di kalangan umatku itu nanti, mereka itu akan mengikut kehidupan orang-orang yang terdahulu. Mula-mula sejengkal demi sejengkal, jengkal-jengkal, sikit-sikit lah ini. Kemudian ziraan-ziraan, ia akan jadi sahasta demi sahasta. Mula-mula sikit-sikit-sikit, lama-lama makin besar langkahnya, makin banyak. Hatta law dakhalu ala hujar dabbin.

yaktumuhum. Hatta kalau mereka itu, kata Rasulullah, dibawa masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, ia akan ikut dia ikut masuk ke dalam lubang biawak itu. Kalau yang kata ni, orang berguna, kalau kata suruh cium tai pun cium tai je ya. Mau je ya. Lalu sahabat pun tanya, Al-Yahudu wa Nasara ya Rasulullah, adakah perangai yang diikut oleh mereka itu perangai orang-orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun jawab, faman, kalau bukan perangai dua bangsa itu, siapakah lagi perangai yang diikut oleh mereka kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Betul ataupun tidak, kita boleh lihat sendiri pada masa ini. Sebab itu apabila orang-orang bukan Islam masuk untuk melemahkan Islam, ia tidak menggunakan lagi dengan kaedah peperangan. Dalam perang salib, kan perang salib kita pun semua tahu, Khusaid satu lah, berlaku sebanyak 3 kali. 2 Islam menang, 1 Islam kalah. Kristian menang. Menang, kalah, menang. Bila Kristian kalah kali kedua, ia melihat Islam ini tidak boleh ditentang dengan kekerasan. Ini dapat. Sebab apa? Ia yakin dengan syahid adalah. Mati syahid itu ia yakin, jadi tidak boleh dilawan. Dalam bab berkelahi, mempertahankan agama, dia dapat. Jadi, dipikirkan cara yang lain. Macam mana untuk melemahkan Islam ini? Jadi, cara yang mula-mula dibuatnya ialah, diantaranya bulat sebiji. Bulat saya bulat. Bulat. Kan, bulat di mana? Asasnya di mana? Dia perkenalkan bulat. Di England kan? England kan? England itu kan orang Kristian je tu. Antara kuat amalan Kristian, antaranya bulat sebiji. Bulat saya bulat. Kan kita ini bekas sejarah British. Jangan tak bulat saya, bulat saya. Bulat. Jadi kita pun bulat. Macam mana main bulat ni? Main bulat ni, senang saya. Tandang. Siapa skor, ia menang lah. Ini pun ikut main. Syoknya mana kan? Syok main. Akhirnya, lahirlah generasi yang main bulat waktu orang sembahyang maghrib. Ia ni beritahu katanya, jangan takut sembahyang. Ia ni gunakan cara sama tu. Antaknya saya bulat. Main. Seri. Helang teruskan ni. Sampai menang. Full time-nya, sampai ini dapatkan kan ditantang lagi bulat tu. Kita nampak patang lah buat full time. Habis full time kan, duduk lagi. Dia cerita. Duduk lagi, saya tanda kan. Lawih, kau punya stupor rumah. Menang balik. Stupor. Cerita lagi. Akhirnya habis. Senang saja, bukan payah. Mudah saja. Ia akan mencabut agama itu senang saja. Orang dia sembahyang, pakai bula saja. Untuk orang tidak menutup aurat pun, pakai bula juga. Patut tak kau payah menyesut slow panjang. Kau slow pindik. Mentekel baru senang slow pindik kan ni. Slow pindik lah. Bukan yang katanya, janganlah kau tutup aurat ni. Takkan sepatutnya. Ya, halus saja. Sebab itu kalau kita melihat, kalau cerita-cerita yang siok-siok, kan masa ni kan orang gila kan, cerita macam mana, apa namanya, Korea apa ni kan. Kalau macam bini-bini tu, kau nak tu, Korea. Cerita Korea. Bila yang mainkan cerita Korea tu? Bila yang mainkan cerita macam mana tu? Waktu orang kan sembahyang lah. Maghrib Isya. Dia sembahyang, sekadar pergi, aku kan melihat endingnya ni, buat touching ni endingnya ni. Padahal berpuluh kali je saya melihat ni. Aku mau tahu apa kesudahannya cerita ni, apa. Dengan siapa yang akhirnya dengan negara ni, siapa yang akan dia nunjuk negara ni. Dipilihnya, si anak Anu nikah. Mudah. Bukan payah kan menyuruh orang di sembahyangan ni kan? Senang saya. Jadi payah. Inilah kerja musuh-musuh Islam. Ia bukan yang menyuruh kata ni berbuat jahat, tidak. Tapi ia melalaikan kita ni, tidak. Ia tidak menyuruh berbuat kejahatan, tidak. Tapi ia melalaikan kita ni daripada berbuat kebaikan. Jadi apa bezanya? Apa yang bezanya? Bezanya dari segi ia punya approach, pendekatan saya berbeza. Tetapi natijahnya, hasilnya, implikasinya sama. Lahirlah generasi orang yang disembahyang, lahirlah generasi orang tidak menutup aurat.

Halahir regenerasi orang yang mengamalkan pergaulan bebas. Inilah hasilnya. Tidak perlu dimasukkan kerja-kerja menyuruh orang berbuat jahat depan ya. Masukkan ini saja. Ini sekerjanya. Mudah saja. Sebab tu bangun, sebab tu dia bangun kan, bangun malam nak tahajud, qiyamul lail. Nak bangun tahajud qiyamul lail memang payah, tapi kalau melihat Champions League senang eh. Melihat Champions League senang kan? Senang eh, boleh disit bah. Inilah kerja orang-orang barat, senang saja. Tetapi masih ada di kalangan yang banyak-banyak yang telah pun tersesat itu, ada sedikit lagi yang masih diselamatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang sedikit itu adalah sekitar ketani yang ada terkumpul dan minta kepada Allah. Jangan difikirkan sedikit itu. Sebab itu memang pasti sedikit. Tidak dapat dibuat apa-apa juga. Tapi yang difikirkan ialah ganjaran yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang sanggup termasuk dalam golongan yang sedikit. Jadi inilah perkongsian. Mudah-mudahan kita sama-sama sentiasa muhasabah. Muhasabah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ini kekuatan iman dan kekuatan Islam untuk sentiasa terus istiqamah melalui jalan hidup yang sementara di atas muka bumi Allah ini. Kalaupun kita hendak terpesong pun, terlalai pun, mintalah kepada Allah. Jangan sampai kelalaian itu menjauhkan kita daripada mengingati Allah. Itu paling penting. Lalai itu mesti ada. Lalai itu mesti ada. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku terasa aku ni macam munafik, bilang Rasulullah. Sebab apa, kata apa sebabnya? Sebab di masjid kalau berjumpa dengan kau, duduk sama-sama engkau menangis aku ni Rasulullah. Tapi kalau aku duduk rumah, balik berjumpa anak bini, ketawa Rasulullah. Begitu jawab, li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan. Aw kama qala, bagi dirimu ada haknya juga, bagi ahli keluargamu pun ada haknya juga. Itu bukan munafik, itu biasa, kata Rasul. Bukan munafik tu. Ada masanya kena perlukan masa untuk diri sendiri juga, untuk berehat. Ada juga masa diperlukan untuk ahli keluarga juga. Ada juga. Tidak salah seperti itu saya sebutkan. Tidak salah kalau orang hendak makan angin dengan keluarga. Dan ini saya cakap tidak salah. Yang salah itu kalau ini sembahyang. Ada yang salah saya cakap. Ha, jalan dah. Semua keluarga. Boleh jadi kalau berjalanan itu yang asal itu sembahyang, boleh jadi sembahyang. Bawalah juga ikut. Bukannya salah. Tapi jangan sampai melalaikan terus. Itu yang payah. Main bola itu je dah masa main bola dah. Boleh main bola. Bersukan itu biasa-biasa. Tapi jangan sampai perbuatan itu, beriadah itu, bersukan itu, main bola itu melalaikan daripada mengingati Allah. Itu yang paling penting. Itu saja. Ekstrem pun tidak boleh. Tetapi jauh daripada ingat Allah, itu lagi-lagi tidak boleh. Jadi, mudah-mudahan dalam perkongsian yang singkat ini, mudah-mudahan bersama kita dan saya sendiri boleh mengambil manfaat dan kebaikan daripada insya-Allah. Sekian saja. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

Kita sering mendengar orang berkata bahwa sesuatu yang bulat itu tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Tiap-tiap sesuatu itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar. Bila telah memperolehi sesuatu melalui usaha dan ikhtiar kita sendiri, pasti kita gembira dan bersyukur kerana apa yang diusahakan itu tidak sia-sia. Berkebun buah-buahan umpamanya, hati kita akan merasa gembira apabila kebun yang diusahakan itu menampakkan hasil, apatah lagi kalau buahnya lebat. Biasanya, hasil pohon yang pertama itu akan disedekah-sedekahkan agar di samping imbalan pahala diharapkan juga pohon itu akan mengeluarkan hasil yang lebih baik lagi. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sesuatu doa yang diamalkan agar hasil kebun kita itu diberkati. Ia dibaca ketika pohon mulai berbuah. Cuba kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, Abu Hurairah berkata, orang-orang apabila melihat pohon mulai berbuah, mereka datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa buah pertama itu. Dan apabila buah itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah buah-buahan kami, berkatilah kebun-kebun kami, dan berkatilah bandar kami, berkatilah gantang kami, dan berkatilah cupak kami. Kemudian buah itu diberikan kepada anak-anak yang hadir pada waktu itu.

doa ketika hendak memulakan belajar atau mengulang kaji pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akhrimni binuril fahmi waftahli bima'rifatil ilmi wa zayyinani bil akhlaqil hasanati wal hilmi ya arhamar rahimin. Maksudnya, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ya Allah, keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan dan muliakanlah aku dengan cahaya kefahaman. Bukakanlah bagiku makrifat ilmu dan hiasilah bagiku dengan akhlak yang mulia dan baik. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang.